Abe kok ikon kuku dia dah gahak mereka hey istilah nak ikon kau masih ikon kesunisa dari yang sekali dah kau kitirang malah baru mereka isok dah kau nak ikon kau diliuras dah ni malah di pelang amu ay di pelang amu kaya orang bau sana huh unang higayon nga nakakanao ko sa maong underground ug ingon sa hindi ko makatuo sa kung nakita si Ma'am Ila buhi pa.